0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tal nikah biyah, che areki bi ri ikab lahu hukat, kechri winak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari wakahibal rikih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit ko puwi kab lahu habah, che are utik balil. Chuwach ronohel takriabach, ohum biyah, chekechri ekab lahu, eutakonelab rialachich. Rihunche tahin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analach puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha, eri utapigil. Wetinimit ri, kokiheb utsaltmal, rirakan hunam ruk riowach, shretah riare ruk hun ach, Ewitinimitri kretah kablahuj mil estadios, rirakan junam ruk riuwach y ruk riunimal. Katikuri shretah riutapiyil, eshuban jun okal kawinak kiheb shkab. Ri ángel shretah ruk jun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk jaspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analachpuak, chik junamitah, Ruk rikatsin tzatik ala habach. Rihetak habach, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utzalachtak habach. Rinabe upaha, jaspia upam. Ri uka safiru upam. Ri urosh calcedonia upam. Ri ukah esmeralda. Ri uro sardonica. Ri uwak cornalina. Ri ubuk crisolita. Ri uwakshak berilo. Riu Belej, Topacio. Riu Lajuj, Crisoprasa. Riu Julajuj, Jacinto Upam. Riu Cablajuj, Amatista Upam. Katekuri. Riu Cablajuj Uchija, Cablajuj Takperlas. Chujunal Chkechri Uchitakha, Banomruk Shakhun Perla. Riu Kaibal Ritinimit, Banomruk Hanalakpuak, Chemen Sholom Taj. Tin tzatik upam jejas ri cristal. Kategori, menchenuil tajun rachoch ri dios chupam, rumal rech chire ajaushel, ri dios ajau rech ronohel jas uach, are are rachoch ri dios, chocoje are rachoch ri dios ri alachchig, ritinimit mankrachtag, man rajaushik tachech ri unikbal rikig, ir unikbal ik, rumal rech chire uik ri dios, kchuplin puwi. Eri alachchig arejun uchajbal. Riwinak kibinri chushiri usakil. Eri jawinel rechri huachuleo. Kikamna ulogri chechri kik enomal. Rijetak rokibal. Jakalikri kanahik kanpakig. Rumal reche mankota achakabri chila. Katekuri. Kikamna ulogri. Rikik enomal. Eri kinimal re eamak. Huntzak tajinak huach. Hastak mankkowin tari kok chupam. Shukuhe, manke ok tari rikikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak. Shuwi ke okri ri eare, ri tibatal rikibi pari ubuh, ri ukaslemal ri alachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chinuach ri nima, rech rik aslemal. Tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalajutem ri Dios, y para utem ri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab chech ri nima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin chik kunashik, rimankota ri kakohonik uk, emankota jun jas uwach chik, Cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri Dios, iri alachchig, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri eupatanichel ri Dios, kikkil nari ri uachbal, katekuri ri ubi tzibatel ri churi ukursal kepalach.

0: Herina kutri meba ib e kori iwu kronohel tak ih. Yari tak chi kiwah kuya o ki ban ri utsil chkech. Kate kutri in man ronohel multawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabahik che usuku mashik wenu bakil are chin mukik. Kasih kin bih chiwech shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalahtzir paronohel ri wacholew Shokohek bishnawa we shuban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
1: Katekuri rihudas iskariote. Hun chikiet se kapalahuk. Kebekuk rienim taktush kahawib. Arech kuhach riare chikiet. Are takchi le eare. Kekitari utsih riare. Kekikotik. Katekuri kakihikaba rikitsih chirech. Kekiana ke bushib urahil. Eri are kachomanche utkushik khasu hachik kopano pahon utskakpal. Rinabe uqik rimankota uchamilal kashlungwa are takchi kipir rialakchik reche kashepal kikipik ri euti khoshalab jarech.
2: Khauchi kawah kikasukuma huiri khastak arech katiak ri kashepal.
1: Shas chanim ki utakube ekiep uti khoshalab ekubik chikech.
0: Hish paritinamit, kikulahu na chiriche rukam hun kebalha, chiterne behu biri are, ehawichi kok biri are, chibich rechri rahauha, riachtik kubichawech, hawichi kohiri nunimha, hawikuyao kintihwiri ashebal kuri enutihoshelam, eriare kukutnari chiwach pari ukamha achsik, hun nimha, chesukubam chik ruk ritak chakatah. Chila, chisukumahwich kech rihastak.
1: Rieti hoshela, kiel ubik, kiopon paritinamit, e kikirika rihastak heri, hashash ubik riare chikiech. Katekuri, shkisukumah rikashebal. Aretak chi kakak rikih, kopon kuk rekablahuk, arechi ekochoritak chakatak, etahen kawaik, rihesus kubik.
0: Kasih. Kimbir chiwech, che hunchi shol riish kin hachau nari in, hunche kawawuk.
1: Ri eare si balak kebisonik, et ki huhunal kikipir chirech.
2: La in nelo?
1: Ri are kubir chikiech.
0: Hunchi wech riish, ishka balakuh che kuyari ukawuk pari bimbalwa. Herinak ut, ri ukohol riachi kbek heri has si batalik chrih riare. Katek ut, Kash rechri hunachi chikachau nari ukohol riachi. Arisi balak utsri, chrechri are weta mata shaleshna chuk iksak.
1: E are takchi tahin kewaik, kukamu kokri kashlungwa, kute uchih, kupiro, kuyach kiech e kubih.
0: Chikama, arewa wenu bakil.
1: Katekuri chishak bi chik, kukamu kokri hun pakpala maha, kuban rihun maltyushnik. E kuyach kiech ri eare katekuri konohel ki kikmuh kiech. E riare kubih chikiech.
0: Arewa wenu kikel rech ri chapalqam. Che kekehehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech riin man kintihta chik ri ual ri uva chikatena ri hun kichik. Che kak chik kin kumuh parirahaybal ri Dios.
1: Kekibishoh ri khetak bishonik. Kiel ubik ekebe pariujub olivo, ri Jesús kubik chikiech.
0: Iwonohelwa kistakna, rumarreche tzi batalik. Ri in kinsoknari ahyuk, ere takchi kikbuh nakib. Katekut, are takchi ri in kinkastakna, kimena in nabe chiwach pari Galilea.
1: Rilu kubik chirech.
3: Kneba konohel ketzakik, ri in man kinsaktak.
1: Ri Jesús kubik chirech.
0: Kasih kimbih chawech, shas chakab kamik, are takchi maha kamul kok yamaek, ri ato shmul chiri abim cheman awet amta nuwach.
1: Kateko triare, rukronohel uchukab kubih.
3: Kneba kinkama wuk, riim man kimbih tak cheman wet amta wach.
1: Eshukuhe konohel heri kikibih. Kiopan parihun kolipal chubik hetzemani, ekubih chikiet si euti hoshelab.
0: Chishkanah kan waral, kategori riin kinachaw na ruk ri Dios.
1: Chanim kiukamubi ruk rilu, ri Santiago erishwan katekuri kumakhir se balakhshi barakil bisopal kubir chikech
0: ri wushlaman si balakhki misonik jejas kopan kamikal chishkanah kan waral echishla amenok
1: riare kanabahan pan kubir katsak chori uleu eriare kukomir tukob chech ri Dios arechwe kuya o kakashubi rihun kakbal chirech riare Kategori riare kubir.
0: Aba, tat, riat kat kuminika ban ronohel hastak. Chavisahu bichwe chwehun pahbal amahari. Katekut manaretach bantahokri kinwahri in, arich bantahokri kawahri at.
1: Katekut kapetik e warinak kiurikari e are, e kubir chrech ri Pedro.
0: Simon, lat warinak, lamankota chu ab arich. Katkasi hun kahbal, chiskasalok, echishchawok ruri Dios, arechman kishkata paritzel. Ri ushlabal usuku bamrib, arenakutri makilal makota uchokab.
1: Chanim chik kielchi ubi khmul ekchaw ruri Dios, kubi khretzik cheshubi khnabe. Kpechi khmul e warinak kiurika ri eare, rumar re che alri kiwokoch chere wurram, Maketam tak has hunsir kikpich rech. Kpechi urochmul ekubich kich.
0: Chanimri kuya o kishwarik ekishushlanik. Kopanri hun kahbal. Cheri ukohol riachi kachitah na paki abri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ma rihun cheki nuhach nari in nakachik owi.
1: Chichanim aretakchi tahin kchauna kperi judas. Hun chikich kaplahuk. Epetinak rukare hukat winak rukichich rechoh eruk takche epetinak ulok ruman etokom ulok kumal ri enim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak tak winak ri hun rachil chesusutih rib chuwat che kuhach na chikech uy om wehun kutbal chikech
2: ri hun che kintzumahna riin areri riare chichapaba echikamabik Ekas chula hasukami kubik kibano.
1: Aretakchi kopanik shas chanim kekebukok ruk ekupir cherech.
2: Rabi.
1: Ekutumak ni eare kikikok kikap cherech ekikichapo. Hunchikech rieko chila kukamkok riuchich recho. Ekusok riupataninel rinim chuskahau katekuri kresahu periushkin katekuri rijesus kubir chikech.
0: La jejas trijun el aqom ri ishishelu lokruk chich rech choh eruk takche chenuchapik ronohel tak ihri in inko iwuk pari rachoch ri Dios shinkut ri tzih tekuri mashini chaptah katekut kulmatahik weri arechk mantahik ri tzib atalik
1: kikiyakan liare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutonbeh bi liare liare shuwir hun manta Chocotalik, kikichapriare. Katekutriare, kuyakan rimanta, etnalik kanimahubek. Kikikamubiri Jesús, parirachoch rinim chuskahau, kikimulikip, konohele nim chuskahawib, relimaktakwinak, eri ahsebanelab. Chocoheri lu, nahabanok, uternbem ubik chik atena, parinim rachoch, rinim chuskahau. Toyulukok, kukri eakpataninelab takhin kumik rib chorikak. Chichanim rianimak chuskahawib ekonoheli sanedrin kakitzikuhun katohtzik buwiri Jesus areski kamisak riare katekuri man kikiriktak rumalre chekia kikipik tziktal buwiri are katekut rihetak kibishik manhunamtak keelok. Ekohun katekik ekikipik buwiri are wehun tziktal ri.
4: Riuch shqtoche shubig ri inkin wili khisakhna ubik wer choch ri dios ri chebanom komal kiqab ajihab e paoship qir ri inkin yekshna khunchik cheman kiqab tachihab kebanowek
1: eshquhe rukweri man khunam tah ke el dikitsih kwala khri nim chqahau kataki panikah ekuta chrech ri jesus lama kota khunsih kabih Suwa wekikipih kwewinak changwih ri atri. Katekut riare makota hunsir kupir, homulchik rinim chukahau, kokotu chiriare ekupir cherech. La atri ricristo, ricohol, rihunche teuchitalek.
0: He inri are.
1: Kachari Jesus.
0: Te guri kibil nari, ricohol riachi tuyulik pari rikiaab, ricovinem, echepetinakulok patakrisut chikah.
1: Chichanim, rinim chukahau. Kurakatih redetiak ekubih. Larkausik na hun katbalsih chakit. Riishi tari itselsih yakabal di Dios. Suki chumak riish buwi. Konohel kikiyari hun katoksih buwi chetakal chirik kamsashik. Eka hun chikit kikichubaho wach riare. Kikichok riu wach kakichayo ekikipih chirich.
5: Chupana kashilo tih ri Dios.
1: Eri ehpata ninel sipalak kikich ayriare. Shehekuri ri Pedro koikim choha, kopan hunu mokom rinim chuchkahau. Kirilti Pedro chetajen kumi rib sipalak kukayeh chupalak are ekupih cherech.
6: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
1: Katekutriare man in kotakcha.
3: Manwetamtak e mankinchoptak surikabih.
1: Chichanim kelu e pari okipal katekuri ko hunama ek. Rihun makom chikril yare, kupir chikmul chikech runak.
6: Weare ri hun kukri yare.
1: Katekut humul chikri yare, kupir chema kuchapta uwach. Shas chanim chik riguinak chekochila kikipir chrech ri Pedro.
3: Khastig ne cheri at hun kuk, eshokohe atah Galilea.
1: Katekut riare. Si balak ko rakakehuchi e kokubih.
3: Riin, mangwetam ta uach riachi cheri kitsihokri.
1: E shas chanim, kok chukamul, hun amaek, erilu kanatak cherech, ritsih shu'ih ri Jesus cherech.
0: Mahana che kamul ko ikri amaek, oshmulchi kabim cheri atman awetam ta nuach riin.
1: Eriare kutsakapih okeh. Marcos capítulo 15. Chichanim arechik sakaru wachuleu renimaktak chuchkahawib kakisuko mahul mulin ib kukrenimak winakchik riachtib nalab ekonoheli sanendrin areche yutahinakchik ri Jesus kikikamubik ekikikat chrech ripilato ripilato kuta chrech yare
7: la atriat ahawinel chkechri ahudio
1: ri Jesus kupich chrech
0: Atkat binweri.
1: Ereri maktak chuchkahawib, sipalak kakipan katoktsih buweriare. Eri Pilato, kutachih mulchrech.
7: Riat, lamangkota hontsih kabih, chawilan peritak katoktsih kbampa wiriat.
1: Katekuri ri Jesus, mankota hontsih kubih. Eri Pilato, sipalak sachuk uchrech. Chukhunal ni makih, kutsakpih behun winak chkech, Cheri ekopache, rihun che kakah ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas, shchapetahri are chkishori eisel takwina, chishikamisah hunachi, are takchi shiakitah koyogwal riwinak. Shapake ulok riwinak, eskimahi hutaik riutil, are chkesashubi hun heri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
7: La kiwach che arekin tzakapi hupi chiwech ri ahawinel kech ri ahudiyo?
1: Rumar re che ri are kuchobo, che re echuchka hawib, shkihach ri are rumali kititik cherech. Katekuri relimak tak chuchka hawib, chukikoh kikush riwinak, are che are kakitao, che arek tzakpishu biri barrabas chikech. Katekuri ripilato, kubih chikhamul chikech.
7: Sukot kinpana chrech ri areri kibih chrech ahawinel kech ri ahudiyo?
1: Katekot humulchik riwinak sipalak kikirakakih kichi ekikibih.
3: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
1: Eripilato kubih chikich.
7: Khaskot ri itzel ubanom?
1: Katekot ri eare humulchik sipalak kochina kirakakih kichi ekikibih.
3: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
1: Shaherikut ripilato arekrah utkakanah kan kuk riwinak. Kutsakapihu biri barrabas. kategori kohachu biri Jesus chikech arechi chita hubiru asiar arechi papa chori ripipal re soltato kikamu biri are parini malaha pari pretorio ekesikish konohel reko orte kikohun kiakala hatiak chirech kikipachu rikish kikipan hun katakik chirech kikikoh choluholom kikimahih huya ik hun rotil watch
7: Utsawach riat at hajawuniel kechri a judio.
1: Kikikosi riojlom, rukhun aj, kikichupajo wach, kikimaj kichekchu wach, kikipano hachanim kikilwi. Aretachi, shetabetaj uwachku mali e are, kikesar rihun kiakal hatsiak chared, kikikochu bihomul riretsiak riare, kikesahu mik, kikikamu mik, aretki rupipa, chori ripipal, kikisiki hunachi, Chico como cochila. Arescuto chuk ami cubiri ripipal. Areri Simón ri axirene. Quitatri Alejandro. Eri Rufo. Riare tlajinaculo. Pariuchak cheri uleu. Equicamo viri Jesús. Parijun colpal. Chegol jotari upi. Checubi jolomas pacachapal. Kikiyach rech amaha. Ruk mirra. Categori riare macutichtaj. Shas chanim kiripepa riare chori ripepal ekikiak retzpashik riu uhachik kubiri retziak chikiwach pari urosh kakbal kowi aretakchi kiripepa riare chori ripepal tzipatalik khasri rumal shpani katoxtik kowi kheri kubik riachawinel kiech riachudiyo erruk riare kiripepashik ekip elakomab hun pari rekiakab ehun pari umosh Riwinak chake ashu kok chila, kikitzelahu wach, ekikhecheha, rikiholom, kikipij.
7: Uznakut, triat chikak is tzig puwiri rachoch ri dios? Kateguri kayak chihumul pao shipkij? Chakolo ba wib riat, chakasaha wib chori di papal.
1: Shukukheri li maktak tushkuha wib, eri akhtip anilab, katzabehu wach ri eare, chikishol ekikipij.
8: Riare, shiukol ni kachik. Katekuri, mankkowinta chiukolik ribare. Ri Cristo, ri rajawinel ri Israel, tkagba ulog chanimri chori ripbal. Arech kakil ri uj, ekukkohon chrech riare.
1: Shukuhe riare pepam, ruk riare, sepalak ketzelajo wach. Are takchi kopan di wak kakbal, kakakumarik ronohil di wachuleu, che katena kopan di ubelej kakbal. Pari ubelej kakbal ri Jesús ko kurakakej uchi.
9: Eloi, Eloi, lema sabaktani.
1: Chekubij pakachabal. Nudios, nudios, haschari at kinawanpakanok. Ejajun chikiech rieko chila, aretakchi kakitari utzih kakibij.
10: Genakut. Riarek sikin chrechri Elias.
1: Katekuri hun chikech kutihanim kbek ekumubo ulok hun gos paminagre kukoh pari utzam hun ah ekuya chrech arech kukumuh kubih.
7: Chiy akanok chkilana wikaperi Elias chiu kasashik.
1: Eri Jesus sipalakko kurakakeh uchi ekiel riranima. Eri payu kopari rachoch ri Dios. Urakati rib che aksik ulo ekopan ikim. Rihun kamalpe chikiech yokal soltato che kochu wach aretak chi krilo che herir albalubi riranima shupano. Kurakakeh uchi.
8: Katsik nakut veachiri are ukohol ri Dios.
1: Shokohe eko ekohun ishokib che nakke kai ulo eare rimerey riach magdala rimerey chekinan Ricolic Santiago, Eri José, Eri Salome. Riare, Cheskiternabeg, Eskipatanig, Aretachi, Riare, Copa di Galilea. Shokoje ecosi pelajechic, Chepetinaculo, Rucri are, Za Aretachi, Chopin pari Jerusalem. Aretachi, Cacajo, Washrikir, Catecuri, Chiareku Rikuko, Risukomanik, Rushekan Rikir Sábado. Rijosere ajari matea, un winak konim ubantajik chikishori ajawab, chesho kujeri are Rajem de Rajoyupal de Dios, Capetik Ruk Ripilato, Ecutar Ubakiri Jesús Cherech, Ripilato, Xacho Kushe Kamenakchik, Kuzikir Kamalpe, Ecutar Cherech, Buenakchik Kamenak, Aretakchi Retamchik, Rijastak Rumar Rikamalpe, Kuyar Ubakil Cherech Rijose, Riarekulok Hun Atiak, Kukasahulok Rijesus, Kubas Parihun Kubal, Ecucochkan, Pahun Uhul Kamenak, Chekotom Chorihun Nabah, Kategori, Kokohkan Hunabah, Chowachi Rokipal Rihul, Rimarei, Riah Magdala, Erimarei, Riunan Rihoset, Kakilo, Hawichi Koksash Kanwiri Are. Marcos, capítulo 16. Patakriuk Isbalin el sábado, Rimarei, Riah Magdala, Rimarei, Riunan de Santiago, Eri Salome, Kakilo, Koktakunbal, Arech kebe chukok arsashik riu bakil. E aretak chi kasakar uwachu lew. Rinabek ik cheri shmano. Kebe pari uhul aretak chi kieru lok rik ik. Kikip ik chikipil kip.
11: Hachin kresahri riabak chakwach rikochu chirihul.
1: E aretak chi kekayam panchikah. Kakilo che esam chik riabak. Chekopu wirihul sibalaknim rihun nabak. Kiok parihul, kategori, kakil hun kohol ala, toyul paririk yakab, ukohom sakatakatiak, ere eare, kikishibirkib, kategori, riare, kubirchikich.
12: Mishibirigwib, ri Jesus riach Nazaret, chekits kohreish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahawich, mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, خیش خیبیخ چکیچ ری ایو تیخ شلاب ایچریچ ریلو چیکنا بی آخری ری آره چیکی گوچ پریگالی دیا خلاک کیل ناوی ری آره خری خاص شو بیخ چکیچ
1: ری ای آره کیا نمخی کیلو لوگ پری خول رومان ری چه سی بلخ که قوی قوتیک ایخون چی بری کیل شای چپا ویک کتکو ری مکاتش کیسی خوخ بیخ وری رومان ری چکیش بیم کیب ری آره شکستخ اقبیل پری نبیق ایخ ریت رشمنو ای نبیقو کتریب چوگوچ ریمری ری احمق دالا چه شخص چه اره کیوکی کن لق وقوب ایچل ری اره کبیچو بیشیک ویری چکیچ ری شکوخیک ارچیل ری اره چه تخین که بیسونیک اتخین که اوق ایک ری ای اره اره تقچی که کتو چه کسلیک ری اره ای چه الی تخینک چی رومال ری اره من که کی کوختخ چوگوچی اقنق وری وری آره خونوی چک ری اوکا یبال کوکوت ریب چکیوچ اکیب چک چکیچ ری ای آره آره تخ چی بینام کی کیب انو پری کول بال کولیو ایری ای آره که تلی خلق چو بیشیک وری چکیچ ری نک آخ چک اشکو خی من که کخون تا چکیچ ری ای آره ای با اوک ایس بلیل کوکوت ریب چکیچ ری ای خلقوخ آره تخ چی تخین که وائیک ریاره که او یخیتیخ رومان ری چه سی بلخ مککاخ تخ که کخون چکیچ ریشی ایلوگویک چه کسلیک ریاره اکو بیخ چکیچ
0: خیش پرانوخل وچولیو چی یا او بیشیک ری اوچالخچی پرانوخل او شکاخ پرانوخل وچولیو خچین که کخون چ ریچ وری اک قاساش خا پووی که کل تخ ری ریاره چه من کوکاخ تا وری من که کل تخ تا ری Are wawe xeetak kutbel kukohi kukri ke kohon chrech wexastakri pari nubi ke kikyak nari itzel ke tzihon na pakak tak chapmal ke kchap na nimak tak kumats ekne ma kiktihun etzel alak kunamal man kumantak eschkech ke kya nari kikap pakiwiri eya wapib eke kunatak nari
1: E are tak chi shpitakik we utzik chikechri riahawshel Jesus kapakpash chi parikah e katugi paredek yakap ridios. Eri e are kebechu bishik ritsik pronohel kolibal riahawshel katoban kuk e kuhik baritsik rukrihetak kutbal chek rijilah.
13: Riutsalak tsik rech ritioshlah Lucas. Lucas capítulo 1.
8: خیره نکود اغی خونتاق وینق کچی بام چیک ری اوچولاخیل ری خستاق چه شکل متخیک چه قشول خی خانشک بیخ چه قیچ ریشکی مخیخ ری لیک ریشک پتنیخ ری چیخ شکوخه ری این شنوه تماخ و رنوخیل و خستاق ری شنوه شنچی باخ و ری چاویچ لقالاخ تیوفیلو اریچکا و تماخ ری کوویل و کتبال ری چه شکم ریاد پتاق ری وقیخیل ری ارودس رخوینیل ری خودا Kohun chuchkajau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri apías, eri rishokir diare umi alkan riaron ubi esper. Ekep eareri, esuk chuachri dios, xkikimarro nojel ri utakanik eri upishab riajauxel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho risper, xokojechi ekep eri ixtakwinakchik. Aretakchi diare, Kochrechri uchuchkajawinik chuwachri dios kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi cheu poroshik ri kok ol parinim rachochri hawshel. Konohen ri suwantinemik, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kajbal rech okohik ri kok ol. Kukutri bri angel rechri hawshel chuwachri are. Takal pari kiakab ri porobal kok ol. Ri Zacarías makuchoptawa we hastakri ekushbihri kategori ri angel kubichrech
12: mashbiha wib Zacarías ri atanik shtatahik ri awshokil shper krelkualahna hunakhol ri are shuan riubika kho huni malakhi kotemal ri chawech ri at shokuhe ekire ke kikotna are takchi kalichik ri are nimukhil ri chawech ri ahawshel Man kutikhtari ri amaha eritzam. Ri tiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhal katihnari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwechri ahawishel riki dios. Ekbenari chuwechri are rukri shlabal eri uchugabri Elias. Kubanache ketzalahulok ri kanima ri enantat chikechri ealkual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak. Ri ekutz takwinak, ketzalich nari, pariki nohibal ri esuk takwinak, arech kusukobahun tinimit chrechri ahawshel.
8: Kubihri Zacarías chrechri angel.
13: Sure kinbilna, arech kinchawiri, ri in, inri ahwinak chik, shakuheri wishokil.
8: Ri angel kubih chrech.
12: Inri in Gabriel, ri in takal chuwechri dios. Eri areinu taqomu loq ri'in arech kulimbih chawech we utzalach tzihri. Eri at, atmem katkanach kanukri. Chik atene reqih, chek penaweri. Rumar rechem kakohtarinu tzih, chek as tzih kabantahna pariuqih.
8: Riwinak tachin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitach parinim rachochri dios. Are tach chikelu loq, mankkowintach kichaw chikwach. Kichobon cheriare, shril hun mayibal parinim rachochri dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Are tachchi, kuk isri upatanahik, chechuch kahawinik, ketzalech pari rachoch. Chanim li rishokil, shper, iwap chichuchik, eman kukutta chirib hop ik kubih.
14: Are wa rishuban li utokobri ahawshel chuwech riin. Are tak shirah shuchup rinuk ishpal chiki wach riwinak.
8: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahun utinamit ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utzih ruk ri Jose, rech riwinak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kok ubik ekubik chrech.
12: Chatki kotba, ri at katunohisah ri utokob. Riahawshel koawuk.
8: Ruk we tzihri, kushibihri, kuchamach.
15: Surche we hun rutsil nuwachri?
8: Kubihri angel trech.
12: Mashibiha wib mari, arrekom liut obri dios. Shakbigwa, riat atiwa balichik. Ekawalkualahna hunawal, Jesus riubika koho. Riareni malahukihilri, riubiko kisashik. Ukohol rini malahubantahik, riahawshel kuyana chrech riare, rini mutem ri David, cheni malahoher utat. Riare, kahawinik pakigui, riwinak ri Jacob, 1100 hunab. Eri rahawinem, mancota o kisik.
8: Eri mari kubir chrechri ángel.
15: Hasu bantahil kuhaveri, ri inman wet amta wachrachi?
8: Ri ángel kubir chrech.
12: Ri tios la huslabashel kapenari pawiri at. Ri uchukapri nimala hubantahik, katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, ri kalashik tios ri, ukohol ri dios. Rishpercher ya uchilal kamikri, yuap chichuchik, pari rihbik, lukam hunral. Koche pari wakibik, riarechek bish menchor chichuchech. Romal che mankota hunhasu wach, che matakakuin ri dios chech.
8: Rimari ikubir.
15: Riin, inubataninen riahaushel. Shbanta hokba, hasri sukumam riatzik.
8: Ri angel kuya kanok, kelbik. Pawetak ihri, rimari kel ubik, chanim kel ubik kbe parihoyu, pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch risakarias, kuyahun rutziluwach risper. Aretachi risper, kutari utziluwach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantilulok, eriutioshlach uslapshel, kunohisach risper. Katekuri, ruk kowlach uchabal kubik.
14: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peo lokwuk riin riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o, riak al ruki koteman kukyak ribchu santil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, rikuko ho chek mantak naritsir, che shubir riahaushel chrech.
8: Rimari ichanim kubik.
15: Ribushlabal kubishok riahavshel. Eri gushlabal, choplinche kikotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, chechin rilo chekin wonek wip riin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel ri mayir ixak, kikbihnari chwech, cheriin, sipalak teuchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech, disipalak hastak wach, shuban chwech. Tioshlah riubi rere, rilokokebal ukush, kulikeh paki wiri mayil tak ixak, chenim kikil wiri are. Riuchukabri ukabri are, shukubuk lok, reare, shukubuk riwirnak chikikinimarisak kip, reare, shukasak rienim ahawinel chorikitem, eke uchelek riwirnak chikwonek kip, reare, shukunuhisak chrech rihastak kech rikenumik. Shereza hubik rik inumab ruk hamalik ikab. Riare, shpeche utoik ri Israel, ri upataninen, shunatisak riare, ri lokokebal ukush. Hechacha shubik chkech ri ekanane katat, chetokob chrech ri Abraham. Shokohe chkech ri rihal pahunalik hunab.
8: Rimari, oship ik kanak ruk riare, kategori katsalik parirachoch. Aretachchi irishper kril uachriral, kulokahun lah ala. Ri euk ulha, eri erachalashik, ketamachcheri haushel, shukutri lokobal ukush chrech, kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib ich, kebek arech, kpusik riwi ukovil ubakil rialah ala. Kateguri, arek kachche Zacarías riubi, Arek kohik jehas riubi riutat. Kategori riunan kubik.
14: Hayi, shuan riubi kokisashik.
8: Kibir chrech.
7: Mankot hunch kishol riawachalashik, che shuan riubi.
8: Kategori, ruk kutbal kitach rech riutat. Hasubi riral kual krah kokisashik. Riare kutahunalach alam arech kutzibah. Shuan riubi. Kategori, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopih rib rirak, ek chawik, katekuri kuteuchih ri dios. Ki uchap shibrikil, konohel ri eukulha, e parihuyub rech juda, kitzehosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witzihri, kichomah pakanima, tekut kikbih.
9: Suwa we alah alari?
8: Riukabri ahaushel koruk riare, nohinach chrech ri tioshlah ushlapshel, ri Zacarías che utat, Jejas kashalutzih ri dios kubih.
13: Teuch italik ria hausel, río Dios de Israel. Rumalrech chikusoyig ikuto uochi siwan utinemit. Kuya junchukab tskech. Yesh kukoltak riuj. Parirachoch ri David. Ri upataninel. Jejas shubig ujertak chik kanok pakichi ri etiosaktak kasel utig ri Dios. Arech kukoltak riuj chikwoche kakulel. Arech kukhtotak pakikab rikkak ri itzel. Chiquech, kuya ri ulok balukush, chiquech ri ekanan ekatat, kuna atisak di tiyoshak chaf bol uqab. Rumal chiriare, shukik ba ri uchik, chiquech ri katat Abraham, chikuya chiquech, arech pankota shibrikil, shukresak ri uch pakikab ri ekakulel, rech upatinishik riare. Patioshek kasemal, pasuk ilayak kasemal, chubot riare ronokel kir. Eri at Allah Allah, kokesesna abi asel utir rinimalah ubantahik. Rumaretse katbena chubot riahausel, ares kasuk mah ri obe, ares rishiguan utinmit ketamah cheke koltahik, narumalche ksatnari kimak. Rumal ri lokbal ikushi Dios chikkech ri uj. Che shikilo areti spehunch mil tiya chikaj. Shuya ri uchej ri usakil. Chikkech ares ke unikej ri ikopa peku. Ri ikopa umuj ri kamikal ares kuhubinsaj parube ri nimayaj util.
16: Kikiyik ri alajala ek kowi ri uxlabal. Kanaj paritzinalik ulew chikatena kukutrip chuwach Israel.
17: Lucas capítulo 2.
16: Patak wakikri kpejun uwuj ri Cesar Augusto arech kikitzibaj kibiri winak rech ronoje ri wachulew jawi ejekelwi. Wenabe tzibanik biakri arechik banik kori sirino chera jawiner ri Siria. Konoje ri winak kebekitzibaj kibi pari kitinamit. Ri José, shakujek pe ulog pari Galilea, kel ulog pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamit ri David, che Belém ri ubi, rumalche ri arek orech, chkech ri ubinak ri David. Arech kutzibaj ri ubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan ri uqih ri are, che kril uwach ri ral, kril uwach ri naperal, kubuk riare ruk hun atseak eko koyoba pa hun echabal rumalche mankota kikolbal chikriko parija. Eko eahyoka parijeta kuleu cheke chajin chukral chaop. Ri angel rech ri ajaushel takal chinakak riare eko buku ri wakik ajaushel ruk ri asakil ruk ri uchajil katekuri sibalah kikishbihki. Ri angel kubih chikech.
12: Mishibih iwip, kulimbih hun sibalak kikotemal chiwech, ech kech konohel risiwan tinimit. Kamikri, shalesh hun ikolonel, riare areri Kristo ahaushel pariutinimit ri David. Rihun kotbal chiwech arewari, kirikna hun anachnuch, bakumruk hun atziak, ekotzol pahun echabal.
16: Shakbi ikipe ulokruk re angel, ekumulak e angel chik eachchong rech rikah, ni muqihir ki kia ri Dios kikbih.
12: Ni malahu qih ri Dios pare ni malah kah, shokuhe chuwachuleu. Ni malahu tzil chke chiwinak, chek yu loko eh riare.
16: Eare takchi ri e angel ke elu bi chikah, ri e ag yuk ab kikbih.
9: Ho chi pabelem, ech kilaba we khastakri che shuyari a khawshel chkech pari eta mashik.
16: Shakbi, kebek eke kirika ri mari, ri José erinuch kotzol pari echabal. Kikil riare, kikitzeho ri tzig, che kikita puwi erinuch ri. Konohel kiktao, ke mayowik puwi, wetzig ri, che kikbih ri ayokab. Ri mari, kukol wetzig ri, kuchomag pari ranima. Ri ayokab, ke elubik, nim uqihil kikiari Dios, rumal rech ri hastag che shkitao, eshkilo, jerejas bishchkech. Pari wakshakib qih, shpusu wiri kowil u baqil, Jesús rubí riare, shokisashik, ribiyachche shubir, ri ángel, arechi maja, kajake, chou santil. Aretak peri ukehri chacho benik, kechri ere, jejas kubihri upishabri Moisés, kikam biriare, pari Jerusalem, arechki kisujuj riare, chuachri Dios, jejas tziban pari upishabri ajaushel.
3: Ronohel nabe ala, ktios risashik, chrechri ajaushel.
16: Earech ksuhush hun tabal tokop. Jehas bim pari upisha bria haushel. Ejukulah ut unekep alachtak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel. Eritioshlach ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech. Chemankril tanari kamikal. Aretachchi maha akril na ri Cristo rech ri ajaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios, si lo bisamulok rumar ri ushlapshel, e aretachchi ri unan utat, kikamom ulok ri Allah Jesús, arech kikbano has ri kubih ri pishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesús pa wukab, kuteuchih ri Dios, katekuri kubih.
18: Kamikri ni malach ajau, katkowinik kabno, jere has ri atzih, kaya o chetri apatninel kepe palani malakh utsil rumal rech chedinu bokoch shirir ria kolonem chesha sukumach chkiwach konoher itak siwan tinimit chach chketsi winak cheman ke kohonta hachari uj eni malakh ukhil chrech ri siwan atinimit Israel
16: Ri unan utat kikmayih ri utsih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
18: Chawilampe rumar rechwe alari kose balak ke tzakna. Kose balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Ekuri at hunchit rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
16: Shokuhe kohun nishok, kashal utzik ri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser, ri are sibalak ri hunakchik, wukub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunap, ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, Kupatanih ri Dios, chipak'ih, chichakab, kmewahik, ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik, arechi ishkulmatahik wari, nim ukihil ri Dios, ekutsihoh ri alach kech, ri keyem che ktotah na ri Jerusalem. Aretah kikisubanik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahaushel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alahala, kikiyik, Kiatah ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are.
17: Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakih rech ri kashebal. Aretak chi ri are, kochik kablahuk uhunab, shokuhe kepaki ubik rumal ri namakih. Aretak chi kakash ri namakih, ketsali hulok. Ri Allah Jesús, que kanajkan pari Jerusalem, katekuri, ri unan utat manketamtah. Ri eare, kikichomach che ri are, kori chikishol, ri hukat winak. Jere kikban hunkik be, katekuri, kikimajih utzikishik ri are, chikishol ri winak. Mankikriktah, rumal neri ketzalihik, kikitzikuh pari Jerusalem. Chori oroshkik, kikrikari are pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaqtaq aqtihab, che ukutik ri pishab. Kutatbeg ri tzig, ekukot kichi. Konoher ri kitatbeg ri are, ke kimayig uwoch, rumal ri retamapal eri utzig. Aretak chik kilo, ksach kikush eri unan kubig chrech.
15: Wal, suche kabanch kech wajastak ri?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tina mangri axirio.
2: Aretachiri winak kitawi tsihri, konoheri ekopari rachochri dios, sibalak pe koyowal. Katekuri, kewalahik, ekikichik migriare, tsanhachiri tinamit. Hawikovi Hunsuan, Arechki Kieko Biriare, Kategori, the Are Kashu Beach Kishol, Bek. The Are Kshuli Pari Kafarnaum, Huntinamit Rechri Galilea, Ekutihori Winak Patakrik Ir Sabado. Kategori, Kimayiri Utsiru Mal Reschek Chauruk Kovinem. Pari Rachochri Dios, Kohuna Chiche, Kohunitzel Ushlabalchrech. Kategori Kurakakehuchi.
3: Suko Jesús Ator Nazaret. La Chatpetik Arechka Kistir Pakuir Ur. Le Inuetam Atrachiliat. Atrichoslach Abantahik Atrechi Dios.
2: Re Jesús Kuyahiate Riare.
1: Matchauchik Chatelu Lokru Riare.
2: Re Itzel Kukia Riare Panikachkech. Ekelu Lokru Riare. Emankota hun kash kubanch rech. Sibalak kishibir kip konohel, ekik birch kiwach.
4: Suwawe tzihri. Katakanch ketch itzelta kushlabal, ruk kowinem, eruk chukap. Katekuri kebel ulok.
2: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok parirachochri dios, kok parirachochri simon. Richichu ujiri simon. Kohun si balak akchrik, ekech a puviriare, arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, katekuri aninak kel rik akchrik. Ri are kualahik, eke upatanigri eare. Are takchik kak huwachrik ik, konohel ri eko yawabib kuk, riko kitak oshomal kuk, kekik amu bichrech riare, ri are kuyari uka pakiwich kihuhunal, eke ukunak. Kuk sibalah ekiwinak, shelu bihe takitzel, kikirakakeh kchi tekuri kikbih.
3: Atri atu koholi dios!
2: Katekuri ri are keu yaho, kukateh rikitzih arech man kech autah, rumalche ketam cheri are are ri Cristo. Aretah ksakaru wachuleu, kelu bik ekbe parit inalik uleu. Sibalah ewinak kekitzukuh ri are, e arechi kikriko, kkak kikatek arech man keuyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
1: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlachzik rech ri rahayubal ri dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
2: Katekuri kuyao bishik ri utzik ri dios, paritak rachoch ri dios pa judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genezaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kiktari utzihri dios. Katekuri, krilkep alakta kukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichahri tak kikat. Kakan pahunch kech wehokubri, parirech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hukub ke utihok riwunak. Aretak chi kukis riutzik kubik chrech risimon.
1: Hatubik palecho hawi na hupam e chi kiakari takikat.
2: Kubik risimon chrech.
5: Ahtik, shukchakon hunakab katekuri mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat riin kinkiak narikat.
2: Kherik kibano ek chapo si balak ek itakkar. Katekuri kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah hinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi krilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubih.
5: Hatnak shnuach riin akawshel. Riin in hunak makunel winak.
2: Kushibih rib riare. Shokuhe konohel ri ek oruk, rumal rech nohinak rikat cherikar.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hashpe Pubi, categorishu olihbik eskistih Pubi Behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi pari kafarnaun. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwochri are. Jere nakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikak enim tak winak kechri a judío. Arech kebech abruk e arech kpetik che ukolikri opataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus e sibalaj kitato op chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalaj winak takal chrech kaban wetok op chrech ri. Riare kurlo okeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesus kbe ubi kuk e aretak chi nakakchik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
4: Aha ushel, machu harisa hawi, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo lok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kim bih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih cherech hunchik, chatpetok ekapetik. Echerech nupataninel, chabanaweri, ekubano.
2: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare, ekubih chkechri winak, che ek oruk.
5: Kimbih chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
2: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbechoha. Si balak os chiwoch ri pataninel shul kirika. Kbepa hun tinamit ubi naim, ri euti hoshela esi balak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kamomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melkani shok, era chilbam ubik kumal esi balak winak rech ri tinamit. Arechi kri ri ahawshel ri are, kelukush chrech ri shok, katekuri kubih chrech.
5: Matok ik.
2: Kbe ukoch chunakah rikasha ekuchapo. Riachihab che kitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
5: Koholala, chawich at kimbihwi, chatwa lihok.
2: Rikaminak kualahik ekumahik tzig. Ri Jesus kuhachukok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimukihil kikiari Dios ekikbih.
6: Juni malakashalu tzigri Dios kokuk, eri Dios korrugri utinamit.
2: We tzigri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kowi. Ri eutigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechri are, ronoher rewahastakri. Rishwan ke usikik ekep chkechri utigoshela, katekuri, ke utakubiri are, arech kikbih chrechri ahawshel.
7: La atri rikpetik onkiyak nahunchik.
2: Arechi ke opan ruk riare kikbih chrech.
8: Rishwan ah kasalha shuhutak lokri uk arech kulkabih chawech la atri rikpetik onkiyak chinahunchik.
2: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuyak ak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
5: Hish, hibih chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwo och. Ri etakmayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eikitumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsih kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balah utsrech ribinak cheman ktsakta wumal riin.
2: Aretakchi ri achehabche eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubih chkech riwinak.
5: Has shishelu loq cherilik parit inalikulew, lahun aksi lobisam rumali kyaqiq. Has shishelu loq cherilik,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kaushik kuyau bishik arech kchapu biriare. Juan capítulo 12. Wakib ich chushekan rik ashbal, rik Jesús kpe ulog pari betanya, hawhek oviri Lázaro. Rijunchi shuk asba owach ri Jesús chikshol ri kamnaqib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Are junch kech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bir hun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesús. Ekuchak harisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhach nari are kubih.
2: Hasche, manshkayishta wek ok alah kunabal ri pajola juzkal denarios. Eshiatane chkech ri mebait.
1: Katekut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ikril qah ukok chila. Katikuri, ri Jesús kubih.
3: Chayakan riare. Rahaw shik che shuk ol wek ok alah kuna balri. Rech ri hun qih are takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katikut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio ik ketamah chik ori are jela. Katikuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesús, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuje kikah kikmsah ri Lázaro. Shanir rumal ri are sibalah ia judio, que ve ubic y que con chrech ri Jesús. Para jun ich che apnok, ri winak che kikichiwik, che pe ulok para nimak ich, que ketamach che ri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kikip ubi uqab tak pakay, y que ve chukol shik ri are, que krakakak kikchi.
4: Osana, te uchitalik ri are, che tajim petinak ulok para ubi ri ajawshel, eri rajawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hun alah burish kituyi chri khachari tiptalik.
5: Mashibi khawib atral risyon. Chavilampe ri ajawinel chepetinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
1: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshala mingik chop tuiri. Katekut. Aritak chik ikhlashik ri Jesús pari uqik. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. Eare wa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritak chi shusukik ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal rech chikitom chi riare. Obnom rehun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
2: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohe li winak arek iterneb emre are.
1: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetsaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
6: Ahaw, ri uk kak kil ri Jesús.
1: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ri ukohol ri achi. Qasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo oqehri uk aslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tak kikilo, shasare tak chi ishban riuchuleo. Rinojibal, kkuinik kirilweri rumal takuchak ridios. Kiril rijunalik uchukab e kiril ritios lahubantajik. E rumal kuaweri. Mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketa mam uwachri Dios, e manshikiyata chlech riare. Chejejas hun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut riare, shikisach rikinohibal, parikichomabal, e shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che riare, areshkah rinohibal, riare, shechoharek. Katekuri, shikik eshiuk hilri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech riwinak chikikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kehabkakan. Chekeshtak kumat. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzak tahinak tak kolibal. Hawi ri eare. Ketzelah likibaki. Ri eare. Shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, ri kishokilal shikik esh ri kibanik, ruk ri hastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, eshigirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi rukhun chekachi, eshigikam parikibakil, ri utuh bali ri tsel takkibe, shukukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachto uts ukolik, rikasunohibal ri Dios shiuyakan ri eare, parikushlabal, chemankot retambal, Arechri eare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrechri mansuk iltah shrechri tsel. Arek kakahri pok, kokep kanima. Kakahri kikastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ri tsel. Kikiban ri tsel hastak. Kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri Dios, kiketzleach uwech ri winak, kikinimarsach kip, kikibich siblach taktzih, kenohinik pari itzel, man kikinimachta ri ekinan kitat. Man kota kinooh, man kikibanta ri hastak chesh kibich, man kota kanima, man kikaslemachta ri Dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal ri katochtzih rech ri Dios, chikubich. Chewirita kal rikamikal chrih eriare manshuita kikiban weri shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chikaban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumal rech, che riat. Shukuhi kaban at banal rech riat, rikaban kat uksih puwi. Katekuri, riuh ketam chiri uktbal tsih ri Dios, kaskpenari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikat uksih pakiwi riwinak, ri eare chikikiban weri, eshukuhi chiriat kaban weri, lakachomah chikatanimah na chuwach ri uktbal tsih ri Dios. Onka wetzelah uwach riunimal, riutzil, riunimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ichrech ri oyowal, hawiku kutachnari, risuk uktbaltzik ri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, Rihachari uchak. Chikech riwinak cheronohel qih pariutsil.